Selamat pagi, saya Manggi seputar Jambi News Update edisi Jumat 28 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya. Pemerintah Kota Jambi memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga September 2026. Kekhawatiran utama pemerintah bukan hanya menyangkut kondisi lingkungan, tetapi juga ancaman terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih. Kesiapsiagaan tersebut ditegaskan Wali Kota Jambi Maulana saat memimpin apel kesiapsiagaan bencana kekeringan Kota Jambi tahun 2026 di lapangan Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi pada Kamis 27 Agustus 2026. Apel digelar setelah Kota Jambi menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan tahun 2026. Bagi Maulana, status tersebut bukan sekedar administrasi kebencanaan, tetapi juga menjadi penanda bahwa pemerintah harus bergerak sebelum dampak kekeringan semakin berat dirasakan masyarakat. Menurutnya, persoalan kekeringan tidak bisa hanya dilihat dari berkurangnya air. Ketika sumber air mulai menyusut, kebutuhan dasar masyarakat ikut terancam. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan resiko kebakaran lahan maupun permukiman. Berkurangnya air adalah persoalan ketahanan masyarakat. Ketika air berkurang, kebutuhan dasar masyarakat meningkat. Kalau kondisi semakin kering, resiko kebakaran lahan dan permukiman juga meningkat. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi langsung menyentuh kepada kesehatan masyarakat.

0: Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah Kota Jambi adalah memperkuat distribusi air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan. Hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan 602 meter kubik atau sekitar 602 ribu liter air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Air tersebut diprioritaskan untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas umum dan sosial, satuan pendidikan, tempat ibadah, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Maulana menilai distribusi air tersebut bukan sekedar bantuan teknis, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan dasar di tengah kondisi kekeringan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlaku. Lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis di hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan Radio Manggis via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Kobaran api menghanguskan sebuah gudang kopra di kawasan Talang Bakung, Kota Jambi pada Rabu 26 Agustus 2026. Api yang membakar tumpukan kopra membuat proses pemadaman dan pendinginan membutuhkan penanganan ekstra. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari, mengatakan

Pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 17.43 menit waktu Indonesia Barat. Mendapat laporan tersebut, petugas langsung bergerak menuju lokasi dengan kekuatan besar. Besarnya kobaran api membuat petugas harus bekerja cepat agar kebakaran tidak merembet ke bangunan maupun kawasan di sekitarnya. Setelah berjibaku dengan api, petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan kobaran sekitar pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara maupun titik panas yang berpotensi kembali memicu kebakaran. Menurut Mustari, proses pendinginan menjadi bagian yang cukup penting karena di dalam gudang terdapat tumpukan kopra.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, upaya mengendalikan ancaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan. Kali ini Satgas Karhutla Jambi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiapkan 10 ton garam untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Dalam jumlah tersebut, 1 ton garam telah ditebar ke awan yang dinilai berpotensi menghasilkan hujan pada Kamis 27 Agustus 2026. Tenaga ahli BNPB Kolonel Infanteri Agus Marsanto mengatakan penyemaian awan dilakukan dengan sebagian dari upaya meningkatkan peluang terjadinya hujan di wilayah yang membutuhkan. Agus memastikan pelaksanaan OMC di Provinsi Jambi masih berjalan dan siap dilanjutkan sesuai dengan kondisi cuaca serta hasil evaluasi di lapangan. Seluruh peralatan dan pesawat yang digunakan untuk melakukan penyemaian awan juga disebut telah siap beroperasi. Menurut Agus, informasi kesiapan tersebut diperoleh dari operator, BNPB serta pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan OMC. Dia menambahkan hingga saat ini tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan operasi. Pemantauan dilakukan terhadap wilayah Jambi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi awan dan potensi hujan di masing-masing daerah. Untuk kendala itu tidak ada dan kita terus memantau pelaksana OMC yang mencakup seluruh wilayah Jambi, kecuali daerah-daerah yang potensi hujannya sudah lebih dari cukup.

Ya, saya Manggis. Nanti saya balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sebagian siap-siap baru mau berangkat kerja ya, menggunakan kendaraan pribadi masing-masing. Jangan lupa untuk melengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dengan kondisi kabut asap yang masih melanda wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa untuk menggunakan masker demi kesehatan. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis menemani aktivitas pagi Anda, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat kerja. Jangan kemana-mana, nanti kita akan masuk dengan beberapa informasi berita lainnya. Tetap di program Seputar Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di program Seputar Jambi, kita hadir dengan rangkaian informasi berita menemani suasana pagi Anda bersama keluarga dan juga di tempat aktivitas pekerjaan Anda.

Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan bersama kelompok masyarakat desa tangguh bencana menerapkan pola penyekatan. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas di wilayah Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kepala Desa Rawasari Abdul Rokib mengatakan kondisi kebakaran saat ini mulai terkendali. Tim gabungan yang terdiri dari Destana, Pemadam Kebakaran Kecamatan, serta pihak perusahaan di sekitar lokasi terus melakukan upaya pendinginan pada area yang sebelumnya terbakar. Menurutnya, strategi penyekatan menjadi langkah penting karena pasokan air di lapangan sangat terbatas. Selain itu, lahan gambut yang terbakar memiliki kedalaman mencapai 3 meter sehingga berpotensi menyimpan bara api dalam waktu lama. Dia menjelaskan, tanpa penyekatan api dikhawatirkan dapat merambat dengan cepat dan memperluas area kebakaran. Untuk mendukung upaya tersebut, 2 unit alat berat ekskavator diterjunkan guna membuat sekat bakar di sekitar lokasi. Sementara itu, Camat Berbak Nopi Ardiansah mengatakan laporan awal kebakaran diterima dari Kepala Desa Rawasari, Manggala Agni, dan Destana pada Minggu 25 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Lahan yang terbakar merupakan kombinasi kebun kelapa sawit milik warga dan semak belukar yang belum digarap. Upaya pemadaman sempat dihentikan pada malam hari karena kondisi medan yang sulit terjangkau. Menurut Nopi, sejak hari pertama kebakaran hingga saat ini proses pemadaman melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, BPBD, Manggala Agni, Destana, Damkar Kecamatan, perusahaan perkebunan hingga masyarakat setempat. Salah satunya adalah jarak sumber air yang cukup jauh dari titik kebakaran sehingga menyulitkan proses pemadaman dan pendinginan lahan gambut.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, hal yang cukup nekat dilakukan oleh Jaka Siswanto. Pria yang sudah jadi terdakwa ini nekat mengantarkan narkotika jenis sabu ke tahanan Polda. Sabu tersebut disembunyikan di dalam empek-empek. Jaka melakukan hal ini ternyata hanya demi mendapatkan uang sebesar Rp200.000. Hal ini terungkap dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jambi pada Kamis 27 Agustus 2026. Di dalam sidang terungkap bahwa terdakwa Jaka dihubungi Nanda Kurnia bin Marjohan yang meminta bantuan untuk mengantarkan sabu milik Raju Mahendra ke sel tahanan Polda Jambi. Nanda menyerahkan satu bungkusan kresek asoy berwarna merah kepada Jaka. Bungkusan tersebut disebut berisi makanan berupa empek-empek yang di dalamnya telah disisipkan narkotika jenis sabu. Nanda kemudian meminta Jaka mengantarkan bungkusan tersebut kepada Raju yang saat itu berada di sel tahanan dan titipan Polda Jambi. Sesampainya di sel tahanan Polda Jambi, Jaka menitipkan bungkusan empek-empek kepada petugas piket tahanan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan makanan tersebut. Saat empek-empek yang dicampur dengan mie diperiksa dengan cara ditekan, petugas mencurigai adanya benda keras di dalam makanan tersebut. Dalam pemeriksaan, Nanda mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut atas suruhan Raju Mahendra. Nanda juga disebut menerima imbalan sebesar Rp500.000 dari Raju. Namun dari jumlah tersebut, Nanda baru menerima Rp200.000. Sementara sisanya dijanjikan akan diberikan setelah narkotika tersebut sampai kepada Raju di dalam tahanan, sel tahanan.

Ya, terima kasih semuanya. Itulah rangkuman informasi berita yang saya hadirkan di pagi hari ini di program Seputar Jambi ya, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Selamat melanjutkan kembali untuk semua aktivitas Anda di pagi hari ini dan yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis. Karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan untuk saya Manggis dimanapun Anda berada dan tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas Anda. Saya pamit di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner. Kuliner.
2: Candi Muara Jambi. Situs percandian Muara Jambi yang terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, hanya berjarak kurang lebih 40 km dari ibu kota Provinsi Jambi. Kompleks ini tidak jauh dari aliran Sungai Batanghari. Dan untuk mencapai Candi Muara Jambi bisa memakai jalur darat atau

km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luas sebesar 260 hektar yang membentang searah dengan jalur sungai Batang Hulu. Situs ini mempunyai luas 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luas sebesar 260 hektar yang membentang searah dengan jalur sungai.

0: candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapol yang belum dikupas, juga 9 candi besar. Kesembilan candi tersebut antara lain adalah Candi Koto Mahinggai, Candi Kedaton, Candi Gedong 1, Candi Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Telago Rajo, Candi Kembar Batu, dan Candi Astano. Situs Purbakala Kompleks Percandian Mora Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha dengan luas kurang lebih 12 km persegi terluas di Indonesia, yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Pertama kali candi ini ditemukan oleh tentara Inggris yang bernama S.C. Crocker pada tahun 1820 ketika ia ditugaskan untuk memetakan Sungai Batanghari. Candi tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-11 Masehi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan yang paling terawat di Pulau Sumatera. Pada tahun 1975, pemerintah Indonesia mulai melakukan pemugaran yang serius. Berdasarkan aksara Jawa kuno pada beberapa lempeng yang ditemukan oleh pakar epigrafi, Bohari menyimpulkan peninggalan itu berkisar antara abad ke-9 hingga abad ke-12 Masehi. Di situs ini baru 9 bangunan yang telah dipugar dan kesemuanya adalah bercorak Buddhisme.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan

0: gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Magis. Apa kabarnya untuk pagi ini edisi Jumat 28 Agustus 2026? Di sini sudah kembali Tata menemani Sohib Magis lagi. Di Semangat Gue Magis. Yuk, merapat yuk.

Oke, kali ini edisi Jumat Berkah Soe Manggis sehingga masih pukul 12 tentunya. Dan silakan saja nih buat Soe Manggis semua dimanapun berada untuk bergabung dulu di line Facebook ataupun juga WhatsApp. Dan Tova nanti ready di jam 11 siang. Dan tentunya request lagunya untuk di promosi pukul 9 sampai pukul 11 ini Soe Manggis bisa request dangdut beat, dangdut heboh. Yang pastinya yang mungkin semangat ya. Dan untuk di promosi pukul 11 baru nih Soe Manggis bisa gabung dengan telepon dengan request lagunya dangdut original.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat jumpa di DC. Hari ini Jumat 28 Agustus 2026 dan berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mendorong produk kerajinan dan wastra khas daerah terus berkembang hingga mampu menembus pasar nasional dan internasional. Dorongan tersebut disampaikan oleh Abdullah Sani saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas yang mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Pengrajin Mendunia di If Garden Palmerah Kota Jambi pada Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Dekranas dan Dekranasda memiliki peran strategis dalam membina pengrajin dan mengembangkan produk kriya sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan dan membuka lapangan kerja. Ia menegaskan pengembangan industri kerajinan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja dan diperlukan kolaborasi antara pemerintah, Dekranasda, dunia usaha, perbankan, akademisi, komunitas, pelaku UMKM, dan para pengrajin. Abdullah Sani juga mengatakan pemerintah Provinsi Jambi terus mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan kawasan dan infrastruktur, sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, hingga pembangunan ekonomi inovasi bagi pelaku UMKM. Dan menurutnya program pembangunan tidak boleh hanya memberikan dampak jangka pendek, tetapi harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, yang mendorong pengrajin Jambi terus meningkatkan kapasitas, kualitas produk, inovasi desain, promosi, serta memperluas akses pasar. Ia berharap Dekranasda Provinsi Jambi mampu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membuka peluang pemasaran produk kerajinan Jambi hingga ke pasar lokal.

0: Beralih ke berita selanjutnya, program pendidikan jarak jauh atau PJJ jenjang SMA di Provinsi Jambi mendapat respon positif dari masyarakat dan pada hingga Kamis lalu tercatat 43 calon siswa telah mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi menegaskan pendaftaran PJJ masih dibuka hingga batas cut-off data pokok pendidikan atau DAPODIK pada 31 Agustus 2026. Meski jadwal pendaftaran reguler dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah berakhir, kebijakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih memungkinkan penerimaan siswa baru melalui program PJJ. Dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi M. Umar M.Y. mengatakan 43 calon siswa tersebut tersebar di sejumlah daerah. Dan sebanyak 4 calon siswa tercatat berasal dari Kabupaten Bungo dan 5 siswa dari Kabupaten Batanghari. Sementara sisanya terdaftar melalui SMA Negeri 10 Kota Jambi sebagai sekolah induk.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
3: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
2: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
3: Aku ini sakit kepala.
2: Minum Ultraflu Extra.
3: Campur flu loh.
2: Iya, minum Ultraflu Extra.
3: Campur batuk juga, Mel.
2: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
4: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
2: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
3: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
2: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
4: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut,
5: hubungi dokter. Kopi buat kamu.
6: Aduh, enggak dulu deh, Bim. Perutku lagi enggak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
7: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
6: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
6: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
8: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

panas banget tentunya di sini ya. Udah kita spill aja langsung lah. Halo Mas Wanto. Mas Wanto di Kebon 9. Selamat pagi Mbak Wanto dan Mbak Wanti ya. Sehat selalu di sana. Ih, jangan lupa pakai masker. Pagi ini luar biasa sekali cuaca kita yang semenggis ya. Ini asapnya udah berani banget timbul. Kemarin tuh agak kurang sih ya. Tapi ini udah berani banget ya. Halo Agung SPDI, assalamualaikum, berkah selalu buat kita semuanya. Dan lagunya Perceraian Lara. Salam kompak, salam manggis, tata metegas. Iya, terima kasih.

Assalamualaikum. Asap hari ini begitu berasa. Bener, udah berani dia. Yuk kita lawan yuk. Pakai masker jangan lupa ya. Ya walaupun pakai masker masih terasa tak. Lagunya dong, pacarku hilang diambil orang. Yang remix. Abah Wasel, Gianyar Bali. Terima kasih Abah. Mbak Saida, ini kita videokan dulu Mbak Saida. Harus manis ya Mbak Saida ya. Mbak Saida gado-gado, misuannya, gado-gadonya. Pokoknya dagangannya hari ini luar biasa. Bunda dia Purnama juga, Riko segulung perdamberan aja. Masuk orderan catering nih tak, Bunda lagi di Teho. Oh yaudah Bunda semangat Bun. Ada Mata Syawati juga, yuk goyang yuk, lagi di kawasan Cempaka Putih loh ini. Lagunya angka satu aja. Karirin, tapi ketan dong Tata. Ada Rianto dari Sungai Gelam hadir, lagunya tak bosan-bosan. Sama kompak aja, buat semuanya tetap semangat selalu. Buat mbaknya juga selalu dalam keadaan sehat. Ya sama-sama ya, dari Rianto. Neng Nelly, apa kabar? Lagunya Fata Morgana gak tuh? Tata makasih ya. Yunita Yuni hadir pagi ini buat semua sahabat manggis. Nah ini dia sahabat manggis, kita update lah ya dan sudah Tribun Cabi. Jadi kualitas udara di sejumlah wilayah Indonesia termasuk

Masuk Provinsi Jambi itu mengalami perubahan hingga ada yang semakin memburuk pada Jumat pagi ini. Nah, pembaruan data pemantauan real time dari laman AQR pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat menunjukkan Kota Pekanbaru Riau itu menduduki peringkat pertama kota paling berpolusi di tanah air dengan indeks kualitas udara yang menyentuh angka ekstrim yaitu 400. Wow. Dan masuk dalam kategori berbahaya. Kondisi udara di wilayah Kalimantan juga berada pada taraf mengkhawatirkan. Kota Pontianak, Kalimantan Barat itu berada di posisi kedua dengan skor indeks kualitas udara 288, lalu diikuti Palangkaraya, Kalimantan Tengah di peringkat ketiga dengan indeks 242. Kedua wilayah ini tergolong dalam kategori sangat tidak sehat. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan membayangi di urutan keempat dengan angka 191 yang berada dalam zona tidak sehat. Kondisi itu juga turut menyelimuti Provinsi Jambi yang mana di urutan posisi kelima. Lima besar kita ya. Oke. Jadi secara nasional dengan skor menyentuh angka 167 masuk dalam kategori juga tidak sehat ya. Dan parameter cuaca setempat mencatat suhu 24 derajat Celcius dengan kelembaban udara 84% dan kecepatan angin berkisar 6 km per jam. Oke, jadi masyarakat di wilayah terdampak polusi tinggi dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, memakai masker pelindung saat berada di luar rumah, serta menyalakan alat pemurni udara atau hemofida dryer gitu ya.

diver. Ah. Safari Reka. Atau juga nih saya manggis bisa konsumsi tadi tuh madu Zmax. Iya biar tenggorokannya enak. Ini kan lagi bikin apa ya semua pernapasan tuh gak enak. Aduh, saya manggis. Oke, silakan aja. Ini buat saya manggis nanti bisa request lagi di line telepon tapi ya nanti. Untuk sekarang ya belum.

0: Arai Mumet.
1: Tapi selamat siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sebelumnya kita sapa kembali di sini untuk Suami Inggris yang sudah bergabung juga. Ada Mas Yan, halo Mas Yan, lagunya Cincin Putih. Terima kasih. Ada Edi Sandiki, apa nih kosagunya tapi bohong. Oke, makasih Tata. Semangat gue manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk.
1: Ayo goyang.
0: Ayo, aduh kenapa ini? Masih gak enak body?
1: Dikit.
0: Oh dikit.
1: Guling-guling lah.
0: Iya gak usah, ada di rumah aja.
1: Itulah ya. Pokoknya mendep di kamar.
0: Benar.
1: Sedingin salju lagunya ya.
0: Sedingin salju, oke. Okay.
1: Iya. Sehat selalu, sukses selalu yang terbaik ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Mama di rumah, sehat selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Selamat pagi, Manggis.
1: Yuk, bayang yuk.
0: Yuk.
1: Pagi, Mbak.
0: Iya, pagi juga, Mas Ahmad.
1: Untuk Mbak Tata, bersama keluarga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Tadi Mbak Tatawati yang lagi demam ya?
0: Bukan, Mbak Susi yang lagi demam.
1: Oh, Bunda Ridho.
0: Iya, Bunda Ridho. Ya,
1: artinya suaranya Bunda.
0: Aduh.
1: Semangat Bunda ya.
0: Amin, iya.
1: Semoga Bunda Ridho cepat sembuh.
0: Amin. Ya udah, lagunya apa nih, Mas Ahmad?
1: Matahari mau aja karena hari ini membara.
0: Oh iya, jangan lupa pakai masker ya kalau ya, lagi keluar.
1: Iya. Terima kasih atas waktu dan lagunya, Mbak Tata ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, itu dulu yang sama guys. Udah penonton saja dulu untuk perdananya. Nanti masih bisa lagi kok. Jadi pantengin di sini. 96 FM. Semangat gue, Manggis. Yuk, goyang yuk.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut ini informasi berita selengkapnya kembali dan sedari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris terjun langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Simpang Datuk, Kabupaten Tanjab Tim pada Kamis 27 Agustus 2026. Bersama Kapolda Jambi dan Rem 042 Garuda Putih, Bupati Tanjab Tim dan Manggala Agni BPBD serta tim Satgas Gabungan, Gubernur juga ikut memegang selang air untuk melakukan pemadaman dan pendinginan di area lahan gambut. Penanganan di lapangan menghadapi tantangan cukup berat. Satu rombongan tiba awalnya hanya terlihat titik asap kecil. Namun dalam hitungan menit, asap tersebut dengan cepat berubah menjadi lidah api yang merabat luas di struktur tanah gambut. Cuaca panas terik serta tiupan angin kencang mempercepat pergerakan api hingga mengancam kebun sawit serta area persawahan padi milik warga setempat. Selain akses yang memakan waktu karena menyisir lokasi sejak hari sebelumnya, sumber air juga cukup jauh dari titik kebakaran. Kondisi ini memaksa petugas menyambung pipa air berulang kali untuk menjangkau kobaran api. Menanggapi kondisi gambut yang dinamis dan sulit diprediksi, Gubernur menginstruksikan pendirian pos penanganan dan penambahan personel hingga penyiapan embung air yang disetujui kementerian untuk menyuplai kebutuhan air darurat. Dan untuk memaksimalkan penanganan dari udara, helikopter waterbombing dikerahkan dari Selaung menuju Jambi guna memperkuat operasi pemadaman dan pendinginan. Dan di lokasi penanganan, jajaran Forkompimda Jambi juga menyempatkan diri menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak.

0: saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Heboh dangdutnya
1: asik goyangnya.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: telepon lagi di Semangat Gue Yang Manggis. Yang dari tadi depan nungguin, ada siapa di sana Semangat Gue Yang Manggis?
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, Bang Tamrin.
1: Iya, tata.
0: Alhamdulillah. Kalau
1: Aeta semua tak.
0: Apa?
1: Semua datangnya Aeta.
0: Aduh, ini agak kita hemat-hematin dulu. Oh, iya.
1: Iya. Malah panjang dah.
0: Iya, ish, janganlah. Iya.
1: Goyang mata air cinta kita ya.
0: Mata, oh biar tambah banyak mata airnya.
1: Iya, mata air kering dah.
0: Nular banget dah ketawanya ini. Oke.
1: Okay.
0: Amin. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam.

0: Semangat Gaya Manggis.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Iya, apa kabar?
0: Iya, baik, Alhamdulillah. Bunda juga apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Sehat,
1: lagi baring-baring, Mbak
0: Tata. Oh
1: iya,
0: udah enak dong baring-baring. Ya, Bunda mau digoyang sama apa nih?
1: Tirai cinta aja ya.
0: Tirai cinta lagi, oke.
1: Iya.
0: Siap, siap, siap.
1: Iya, selamat siang ya Mbak Tata.
0: Iya, sama-sama, Bun.
1: Selamat bertugas. Salam sehat semua ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya Mbak Tata.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semangat Goyang Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yo, Ci.
1: Apa kabar, Kakak?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Iya, Ci Rusa juga kan?
1: Iya dong.
0: Iya, syukurlah. Kalau gitu mau digoyang sama apa, Ci?
1: Air Mata Cinta.
0: Lah, kok sama kayak Bang Tamrin tadi?
1: Iya, Bo.
0: Iya.
1: Cinta Hitam deh.
0: Cinta Hitam, oke.
1: Makasih, Kata.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Semoga manggis.
1: Manggis, goyang yuk.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar dirimu?
0: Baik, alhamdulillah. Sehat kan, Wak Udin?
1: Oh, selalu sehat luar dalam.
0: Iya, Wak Udin. Di rumah aja loh, jangan keluar-keluar.
1: Kenapa gitu?
0: Iya kan, berkabut rindu.
1: Kabut rindu. Yang penting kita enggak kabut aja. Ayo mancing kemarahan.
0: Apa?
1: Jangan mancing-mancing kemarahan.
0: Oh, jangan mancing-mancing kemarahan gak tuh. Oke lah nih, siang-siang gini digoyang sama apa kita, Wak Udin?
1: 5 menit lagi lah ta.
0: 5 menit lagi?
1: Iya, mau tidur ke masjid.
0: Oh iya, oh ya Allah, luar biasa
1: dirimu, ya?
0: Masya Allah, tabarakallah. Oke siap.
1: Terima kasih waktunya Tata.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Agak ngebit ini lagunya. Boleh lah, ntar kita play bentar ya. Play bentar. Enggak, tapi jangan yang remik ini 5 menitnya. Yang versi ori lah. Semangat gue manggis.
2: Yuk goyang yuk.
0: Yuk.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu yang
0: apa sama apa Mas Adi?
2: Lagu yang diputarin Mbak setelah religi Kamis kemarin tuh.
0: Apa tuh?
2: Dari Ikan Nurjana lah mungkin suaranya tuh.
0: Ah, apa judulnya?
2: Ya aku nggak tahu.
0: Ya, ya kayak mana? Kapan?
2: Ya setelah acara religi semalam.
0: Hah? Apa ya? Gak. Oh, berbaring duka nggak sih kalau nggak salah?
2: Nah, mungkin gitu ya.
0: Itu saya kali ya. Oke, ya. Siap.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam.
3: Hati saya, apakah cinta ini mampu untuk bertahan?
0: Satu lagi, yuk Smart Game Manggis. Halo, Smart Game Manggis.
4: Halo.
0: Iya, siapa di mana?
4: Bunda.
0: Bunda, ya kok suaranya jauh banget ini, Bun?
4: Iya. HP-nya ini mungkin kali.
0: Oh, tapi masih kedengeran kok tapi ya.
4: Iya, yang penting
0: denger
4: kan.
0: Heeh, Bun.
4: Di speaker nih.
0: Iya, enggak usah. Iya, enggak apa-apa. Masih kedengeran kok biarpun agak jauh. Jelas kok suaranya.
4: Heeh.
0: Oh, ya udah nih langsung aja deh mau digoyang sama apa, takutnya keputus.
4: Masih adakah cinta?
0: Oke.
4: Okay. Lagunya ya.
0: Apa?
4: Buat Bang Udin lagunya.
0: Aduh Abang Udin. Oke, siap.
4: Spesial ya, salam buat Bang Udin.
0: Asik. Iya.
4: Salam juga ya buat Mbah di rumah ya.
0: Iya,
4: Abang Udin kan sudah kuanggap Abang sendiri.
0: Iya. Sama lah itu Abang aku juga.
4: Iya.
0: Oke, makasih ya Bun. Makasih Bun.
4: Ya, selamat siang.
0: Iya. Oke.
4: Aja ke saya.
0: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh kalau gitu nih Sohib Manggis, kita kasih goyangan dulu sama request sama Manggis semuanya. Tetap stay tune.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Akhirnya lebih baik ini udah sesi terakhir. Ya udah, silakan telepon lagi di 24187. Semangat gue Manggis.
1: Halo, assalamualaikum, semangat
0: gue Manggis. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Iya, ayo Bu goyang.
1: Pak, untuk siapa, Pak?
0: Untuk siapa?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Tata aja lagi dulu. Terima kasih Tata. Lagi ditunggu.
0: Ya Allah cepat banget. Oke. Oh. Iya. Waalaikumsalam. Lagi repot kan? Satu lagi, ini terakhir. Selamat pagi, Manggis.
2: Halo, goyang.
0: Halo, goyang. Siapa di mana?
2: Mama Siska di Kedamaian, Mbak.
0: Siapa?
2: Mama Siska.
0: Mama Siska. Oke, Mama Siska digoyang sama apa?
2: Lagunya Karang Cinta, Mbak.
0: Aduh, suara yang Karang Cinta. Oke.
2: Pagi, Mas Tata. Makasih, Mas Tata.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak semuanya, sama Gis dan tentunya yang sudah bergabung di edisi kita hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Terima kasih semuanya di WhatsApp ataupun Facebook dan juga Lentofan. Dan kalau gitu sampai jumpa lagi di edisi selanjutnya, sama Gis terus pantengin 96 FM Bar Metro Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap mohon pamit diri, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Moto Tanah Pilih Pesako Betua pada hakikatnya mengandung makna bahwa Kota Jambi berasal dari tanah yang dipilih oleh Raja Jambi untuk dijadikan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi yang diwariskan kepada generasi selanjutnya yang mempunyai nilai-nilai sejarah yang sangat berharga untuk terus dijaga dan dipelihara. Tanah Pilih Pesako Betua juga menggambarkan kehidupan masyarakat Kota Jambi yang rukun, damai, aman, makmur, dan sejahtera lahir batin karena mengutamakan kegotong royongan.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudolah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidillahi was-sana'i alaihi, tsumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yad'u ba'du bima syaa'a." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

0: mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink, 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya.

0: di bawah 200 sekarang. Minum agaridos itu hilang semua. Alhamdulillah, buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil, sekarang enggak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Itu beli agaridos herbal drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
0: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita, kasihan rasanya. Nggak deh, bahasa Bengkal aku ya, nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu agaridos. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan rasa, alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Penggalingan.
2: Agaridos Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agaridos Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis ya, menemani siang Anda di Jumat ya, 28 Agustus 2026. Bersama saya Mas Ale hadir kembali menemani Sohib Manggis di Campur Sari Gandes Luas Sak Solai. Bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, kita hadir menemani Anda selama 3 jam ya dengan nuansa lagu-lagu Jawa yang bakalan Sohib Manggis request ya, menemani Anda yang beraktivitas maupun yang sedang beristirahat di rumah. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mantengin Radio Manggis, terutama yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Pokoknya untuk semua pendengar Radio Manggis ya, kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, pekerjaannya lancar ya, barokah selalu untuk semua rezekinya. Dan kita doakan Sohib Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Campur Sari hadir kembali menghibur Sohib Manggis sampai nanti jam 4 sore ya. Bisa gabung yang pengen dengerin lagu-lagu Campur Sari di line teleponnya 24187, komentar di Facebook Manggis Pasifol, atau juga boleh kirim langsung aja ke nomor WA-nya di 08 1174 51500. Ya, menemani Anda yang sedang beraktivitas ya, tetap semangat dimanapun Anda berada ya, dengan kondisi yang mungkin kita rasakan dari kemarin-kemarin ya, masih seperti kondisi kabut asap. Nah, jadi makanya dihimbau untuk Anda selalu untuk menjaga kesehatan ya, jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama yang keluar ruangan, keluar rumah ya, yang pakai motor terutama juga ya, melewati mungkin beberapa tempat lokasi yang ada kondisi karhutlahnya ya. Jadi jangan lupa, gunanya masker untuk kesehatan dan untuk menyaring udara-udara kotor yang terhirup ya selama dalam perjalanan menggunakan motor. Dan buat yang sedang istirahat siang di rumah, selamat santai, selamat menikmati istirahat Anda yang sebagian mungkin tidak ada aktivitas ya, sambil mendengarkan Radio Manggis, kita menghibur Anda dengan lagu-lagu Campur Sari. Ya dadah, langsung aja kita buka dulu di line telepon kita di 24187, baru nanti kita cek komentar-komentar yang pada masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kang Alek.
0: Nggih, Pak De Sarpin.
1: Nggih.
0: Pripun kabare Pak De?
1: Ah, kabare sumu nang omah.
0: Sumu.
1: Iya, panas.
0: Panas, panas pol.
1: Pol.
0: Pol tenan.
1: Iya.
0: Pak De sehat Pak De ya?
1: Alhamdulillah, Lek.
0: Alhamdulillah.
1: Iki Pak sing dicalok, sing dicalok yo sehat.
0: Alhamdulillah sehat Pak De.
1: Iya ya, ya. Situ macam-mana situ?
0: Kenapa Pak De?
1: Situ macam-mana sehat juga enggak?
0: Alhamdulillah saya sehat.
1: Syukurlah.
0: Pak De lagi ngapain nih?
1: Lagi dengari kamu nyiar.
0: Berarti lagi istirahat ya?
1: Belum, baru-baru balik dari Jumatan.
0: Oh iya, baru balik Jumatan.
1: Iya.
0: Wis dahar Pak De?
1: Oh mau.
0: Baru
1: tadi
0: mau?
1: Sudah.
0: Oh sudah.
1: Iya, mau tuh tadi.
0: Oh mau tadi artinya ya.
1: Iya.
0: Oh,
1: iya.
0: Oke lah. Nyuwun sekar menopo Pak De?
1: Eneng lagu Pepeling yo.
0: Apa?
1: Pepeling.
0: Pepeling?
1: Iya.
0: Pepeling. Pepiling, coba nanti tak cari dulu, kalau enggak ada alternatifnya apa Pak De?
1: Yo, tapi kalau enggak ada ngomong yo.
0: Ah, kenapa Pak De?
1: Kalau enggak ada ngomong kamu.
0: Kalau enggak ada ngomong.
1: Iya, tapi aku tinggal lagi.
0: Oh gitu, ya nggih. Ya, silakan salam-salam dulu Pak De.
1: Iya, salam-salam buat pertama buat Rudi. Buat Ahmad Bakso,
0: okay.
1: Buat Najemi, buat Ijal,
0: yeah.
1: Buat Rosli, buat Rizky,
0: yeah.
1: Buat Rosli Anu Palmera, buat Pak Ahmad Palmera,
0: okay.
1: Buat Pak Ahmad Talong Bakung,
0: yeah.
1: Buat Ibu Ajah Purnama. Buat Tamrin.
0: Iya.
1: Buat Sila. Buat Mama Elok.
0: Iya.
1: Buat Bu Ajeng. Buat Keselan Tempino. Rido. Bu ya. Rido. Terus Sarpani Lepas Solaputat.
0: Iya.
1: Terus Surya. Terus Sargawi, Bu Sargawi. Terus Mbak Pero.
0: Oke.
1: Terus Wulan.
0: Iya.
1: Imas. Mbak Ika. Mbak Wati. Mbak Nabila.
0: Iya.
1: Bapak Putra Purwija.
0: Iya.
1: Baru Mbak Yani Sengeti. Baru Bapak Sapuan di Pematang Gajah. Baru Pak Satino di Lepalai. Romelan Pale. Pak Ahmad di Palmerah. Udah akhir. Ngarah depan Kota Bes. Polda ya.
0: Polda.
1: Baru Mbak Buntet. Baru Ijal. Bu Tamrin balik lagi bawah.
0: Muter ya Pak De?
1: Aduh, bingung ya Pak.
0: Saking ya, banyaknya gitu ya.
1: Iya, taruh Bapak Semar. Taruh Bapak Yo Tumino. Karo Kijah di Sakyan. Wagiman di Lopalai. Taruh Jalmo Lopalai. Kanggo Najmi Sumitrep. Kanggo kabeh lek yo.
0: Kabeh kabeh.
1: Ya ditunggu kawani.
0: Oke, nggih Pak De, lagune Pepiling kan Pak De?
1: Iya, no.
0: Oh, no lagune Pak De. Ah,
1: matur nuwun ya.
0: Sami-sami Pak De.
1: Ya, mudah-mudahan panjang umur rezeki ya lek yo.
0: Amin, doa yang sama Pak De.
1: Iya. Sama-sama
0: Pak De.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ah. Apa nama lali?
0: Oke siap Pak De.
1: Apa nama Sulia?
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ki Pak De. Muter-muter Pak De-nya, muter-muter di Kasang Lepak Alai ya. Oke deh, masih kita lanjut di belakang Pak De Sarpin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur sari gandes luwes.
2: Pak Sungai.
0: Pripun kabare Mas Putra Pulau Kijang?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat,
2: Mas. Baliknya mudah-mudahan Mas juga sehat ya, Mas.
0: Amin.
2: Amin. Lagunya.
0: Lagunya.
2: Taman Asmoro.
0: Taman Asmoro.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada kira-kira?
0: Ada lagunya.
2: Salamnya buat Mas Ale. Mungkin-mungkin dibun paringnya sehat walafiat Mas G.
0: Amin.
2: Dicampuri bahasa Jawa. Yang Pak Mas Ale biar tahu.
0: Siap.
2: Kalau kurang tahu, tanya Bude Sila. Terus buat yang baru turun tadi Pak D. Sarpin. Matur suwun Pak D. Dene sehat selalu Pak D. Terus buat Pak D. Selamat, buat dan Mbak Ningsih, buat apa mana ya, buat Pak D. Selamat, Pak D. Sarpani, buat Pak D. Satino, Pak D. Ahmad, Sunda Jasemarno, buat Mas Ahmad, buat Mak Elo, buat Mbak Ajeng, buat aku Ted, buat Buat Ayang, terus buat Bunda Yati Sargawi, terus buat Bang Rudi, Bang Ical, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, terus buat Bang Alimin serta Bunda Nadia Purnamanya, terus buat Mbak Wati dan Bang Emannya, Haji Rusli, terus buat Mbak Suci, buat Mbak Wulan, terus buat apa mana ya, buat semua yang jawab Mas Saleh,
0: buat semuanya
2: satu lagi Wak Udin, nanti marah nanti.
0: Wak Udin, oke lah siap.
2: Ya, semuanya ya mohon maaf yang belum disenggol, ya biar ganti temannya yang di belakang.
0: Oke.
2: Terima kasih Mas Ale.
0: Sami-sami Mas Putra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mas Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur sari gandes luwes.
3: Campur sari gandes luwes sak selai. Wah panjang.
0: Panjang.
3: Pripun kabare Dimas Aleng?
0: Alhamdulillah pangestu Mbak Yu, pripun kabare sekeluargi?
3: Alhamdulillah kabare Mbak Yu tansah pinaringan sehat sekeluargi. Mboten enten alangan setunggal menapa walaupun panase kados mengaten Dimas.
0: Hah, panase kenapa?
3: Panase kaya ngene.
0: Panase kaya ngene?
3: Iya.
0: Kok iso kaya ngene panase Mbak Yu?
3: Iya iya ta. Rumput-rumput pada kering semua ini loh.
0: Iya, rumputnya jarang dikasih minum.
3: Iya, angon sapi kok susah rumputnya kering.
0: Iya, jadi alot rumputnya.
3: Alotan kok mikir rumput kok. Nangis sak jroning atiku. Rumputnya pada kering di Mas Ale.
0: Oke, di mana-mana rumputnya pada kering semua, Mbak Yu.
3: Iya. Dangu mboten derek.
0: Apa?
3: Dangu mboten derek minggihan teng radio manggis. Ha. Jadi aku kok kangen suarane di Mas Ale.
0: Matur suwun, Mbak Yu Yani.
3: Nyuwun tembang.
0: Ah, tembangnya apa?
3: Tembangipun Mbak Yu nyuwun ninggal katresnan mawon.
0: Ninggal katresnan.
3: Nggih.
0: Nggih lagune ana.
3: Wonten. Aja ngono to. Aku yu malah kudu guyu.
0: Lagune enten.
3: Dimas Ale.
0: Nggih.
3: Nek kula-kula nek jenengan-jenengan ngoten lho.
0: Apa?
3: Nek bahasane kula menika bene bahasane kula.
0: Artine?
3: Ya nek pas logate niku mboten usah mengikuti sampean itu.
0: Kan terbawa-bawa sing Mbak Yu jadine.
3: Oh, terbawa-bawa
0: to. Jadine itu omongan itu bergelombang-gelombang gitu.
3: Lah, kok suaranya Mbak Yu malah bergelombang-gelombang, ya malah membahayakan orang.
0: Membahayakan orang.
3: Membahayakan orang banyak bergelombang-gelombang. Gelombang, gelombang cinta yang gak masuk.
0: Gelombang, gelombang asmoro.
3: Gelombang, emang ada gelombang asmoro.
0: Enggak tahu, mungkin ada lagu Jawanya lah, gelombang asmoro.
3: Gubuk asmoro itu.
0: Gubuk asmoro ada.
3: Nampaknya kalau gelombang asmara itu belum ada.
0: Belum ada, nanti Mbak Yu.
3: Kok saya belum tahu.
0: Nanti Mbak Yu ciptain lagunya. Nanti Mbak Yu yang ciptain lagunya Gelombang Asmoro.
3: Ah, iya, enggak apa-apa. Nanti kalau sambil angon sapi Mbak Yu tak menciptakan lagu Gelombang
0: Asmoro. Gelombang Asmoro.
3: Sama sapi-sapinya.
0: Ono lagunya Gelombang Asmoro toh?
3: Ada.
0: Ada judulnya itu ternyata penyanyinya Deni Caknan sama Niken Salindri.
3: Oh, ada toh.
0: Tapi
3: besok aja saya minta yang lagu itu, tapi sekarang ini Mbak Yu nyuwun yang ninggal katresnan aja.
0: Iya itu yang pertama aja ya lagunya ya. Ini juga belum di download juga lagunya. Cuman iseng aja pengen tahu emang ada lagu nah, Gelombang itu. Asmoro.
3: Gara-gara Mbak Yu ne toh?
0: Nah, jadi ono lagune Gelombang Asmoro. Jadi ternyata ada lagu Jawa Gelombang Asmoro.
3: Iya. Mbak Yu dari atas sanggih.
0: Nggih monggo.
3: Kagem sing sampun blebet wae nggih. Pak Di Sarpin.
0: Heeh.
3: Sugeng siang. pripun kabare kagem Mas Kulo, Mas Kulo Kijang. Kagem Mas Putra Kulo Kijang sugeng siang, pripun kabare? Kagem Pak Diamat, kagem Mas Romlan, kagem Wiji kok lali kabeh to? Kagem Bulu. Sing wonten Palmera?
0: Bule.
3: Oh, tapi bule.
0: Ini bule Eli. Apa bule bule Butet?
3: Ini kagum bule Butet kalian Pak Le Indra.
0: Pak Le Indra, Indra Lasmono.
3: Pasti nambah-nambah. Gawe bubur merah. Nggih, kagum kakak Butet sekeluarga nggih sugeng siang mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Jualane ya muga-muga lancar berkah barokah.
0: Amin.
3: Kagem Mbah yo, kagem Bu Desila, terus kagem sopo Mas Tamrin.
0: Nggih.
3: Kagem Mbak Wati, terus kagem aku lali di masale kula supe.
0: Hah?
3: Supe.
0: Apa tuh?
3: Supe.
0: Put.
3: Supe itu lupa.
0: Supe?
3: Nggih.
0: Supe bukannya lali.
3: Iya, supe itu lali.
0: Oh.
3: Supe itu lupa.
0: Oh, supe lupa, lali sama aja lupa juga.
3: Nggih, nggih. Anu salamipun kagem sedaya kemawon nggih.
0: Nggih.
3: Sampur sari wonten Manggit FM sedayanipun sugeng siang.
0: Nggih.
3: Mugi-mugi tansah sinaringan sehat sedayanipun pen Radio Manggis termasuk kula sekeluarga. Tembangipun Mbak Yu Tenggo nggih di masale.
0: Nggih, Mbak Yu.
3: Sugeng siaran, mugi-mugi selalu sehat sepanjang hari. Mudah-mudahan selalu mendapat keberkahan.
0: Amin.
3: Walaupun cuacane seger ngeten iki mboten napa-napa. Sing penting atine adem ayem.
0: Tetep atine adem ayem tentrem lok lok wi jinawi apa lah itu.
3: Di mayem gemaripan.
0: Ah, itu maksudnya iya. Lo jinawi gemaripah.
3: Gemaripah radi lo jinawi rezekine.
0: Amin.
3: Nggih, kagem dimasale sugeng siaran nggih.
0: Nggih.
3: Mbak Yu Tenggo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mbak Yu Yani Sengeti sehat-sehat selalu pastinya.

Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Mbak Ririn Azhara, lagune Jambu Alas, salam kompak sedoyo mawon. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, nyuwun sekar Taman Asmoro. Assalamualaikum, Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Adarianto, nyuwun sekar cinta tak terpisahkan, salam gagem konco-konco sedoyo Manggis FM. Buat Mas Ale selamat tugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Mas Wanto, kawasan Kebon 9 hadir, lagune Wulan Kenangan, buat Mas Ale selamat tugas. Terima kasih Mas Wanto. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam darinya Bang Rusmadi Kota Karang hadir ya, lagunya Ngidam Pentol ya, buat salam aja buat semua saya Manggis, semoga sehat selalu ya buat Mas Ale, selamat tugas. Oke, semangat semuanya menemani suasana siang Anda. Langsung aja yuk kita hibur dulu dengan lagu-lagu campur sari berikut ini. Jangan kemana-mana, nanti bisa ikutan gabung lagi di 24187. Komentar di Facebook Manggis Pasifol dan juga boleh kirim ke nomor WA-nya.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Campur Sari Gandes Luasa Solai. Terima kasih banyak, saya Manggis, masih setia bersama Radio Manggis ya di edisi Jumat ya 28 Agustus 2026. Mudah-mudahan lagu-lagu Campur Sari yang kita putarkan bisa menemani Anda segala, menemani segala aktivitas Anda juga, dan juga menemani saya Manggis yang lagi istirahat di rumah bersama keluarga. Ya mudah-mudahan saya Manggis semuanya sehat selalu ya, biarpun kondisi mungkin yang kita rasakan di Kota Jambi dan sekitarnya dengan kabut asap di mana-mana ya, tapi kita alhamdulillah banget ya tidak terlalu parah gitu ya. Dibandingkan dengan Kalimantan dan juga mungkin provinsi Pekanbaru, Palembang ya, dan juga mungkin beberapa provinsi lainnya yang mengalami kondisi kabut asap yang sudah pekat dan jarak pandangnya sudah tidak bisa di apa namanya normalisasi lagi gitu ya. Nah, jadi makanya di sana sekarang karena sudah tanggap darurat ya, semuanya menggunakan masker ya. Dan aktivitas juga banyak yang sudah diliburkan dulu. Alhamdulillah sih di Kota Jambi tidak terlalu banget. Tapi kalau bisa mudah-mudahan tidak berkelanjutan dan bisa terselesaikan dengan baik ya. Jadi makanya dari sekarang nih kita yang berada di Kota Jambi dan sekitarnya untuk menjaga lingkungan, tidak membuang puntung rokok ya di tempat-tempat kering, tidak membakar sampah juga di tempat kering ya, dan juga mengusahakan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kenapa? Karena merembet kemana-mana ya. Nah kalau bukan dari kita ya siapa lagi saya Manggis ya. Kalaupun mungkin kabut asap kita terlalu tebal, mungkin bisa jadi ada kiriman-kiriman dari provinsi tetangga ya, karena udara yang beredar gitu. Tapi mudah-mudahan dari pemerintah juga sudah melakukan yang namanya modifikasi cuaca. Nah jadi modifikasi cuaca ini adalah tim dari BPBD itu melakukan tabur garam ya. Tabur garam di titik-titik yang mungkin awannya itu udah mateng. Nah jadi kalau seandainya awan-awan yang sudah di sudah ditentukan ya, itu ditaburin garam. Nah kemungkinan nanti kalau seandainya reaksinya bagus dan juga cocok ya, nanti akan terjadi yang namanya hujan. Nah jadi kemungkinan kalau nanti sempat hujan mungkin bisa jadi ya, itu adalah modifikasi cuaca atau hujan buatan saya Manggis ya. Itu tujuannya adalah untuk menyiram beberapa hotspot lahan yang terbakar. Mudah-mudahan juga dampaknya bisa merata gitu ya. Dan mudah-mudahan hasil dari modifikasi cuaca atau dengan taburan garam yang ada di awan-awan ya bisa sedikit ya meringankan pekerjaan dari tim-tim penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, baik itu yang di Kota Jambi maupun juga yang ada di provinsi sekitar dari luar Jambi. Dan juga terima kasih banyak saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada atau yang baru bergabung di sore hari ini. Terima kasih banyak ya. Kayaknya kita lanjut lagi yuk buat yang pengen ikutan request lagu-lagu Jawa di Campur Sari Gandes Luas Sa Solai. Dan juga nanti kita cek kembali beberapa komentar yang sudah pada masuk. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sak solai. Pripun kabare Mas Didi?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sampun nopo direl?
0: Hah?
1: Sampun madang nopo duru?
0: Sampun madang?
1: Nggih.
0: Sudah makan.
1: Lawe opo?
0: Lawe iwak peyek. Iki dengan siapa ya Mas? Saya lupa nih.
1: Puja Kusuma.
0: Oh iya, Mas Puja Kusuma. Pripun kabare Mas Puja Kusuma?
1: Alhamdulillah seger kewarasan nembe monitor niki.
0: Alhamdulillah. Nyuwun sekar menapa Mas?
1: Sekarang nawonten niku Sewu Kutha pergi putar.
0: Sewu Kutha belum.
1: Ya Sewu Kutha mawon.
0: Nggih.
1: Okay. Iki salame kangge Mas Cici nggih sugeng siang sugeng wae tugas. Heeh. Isaku sami kangge sing sampun mlebet wae nggih sugeng siang iki.
0: Heeh.
1: Kangge Budi Sila melati sampe.
0: Ya.
1: Putra Pulau Kijal, Naila, Jawati, Kabusi, Kasudewo, Kisema, dan Kisema,
0: ya.
1: Dan Alimin, sedoyo mawon kangge panjenengan sanggesari yes. Mugi-mugi diparingi kesehatan, panjang umure, murah rezekine. Terus pokoke diajuhke saking penyakit.
0: Amin.
1: Di sehat sedanten nggih.
0: Heeh, nggih.
1: Sehat manten enten kelepat luput kula kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mas Puja Kusuma. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Didi Ale.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Pak D. Ahmad.
0: Pak D. Ahmad Palmera. Betul. Sehat, Pak D.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ini Mas Didi Ale semua, Mas Didi ya?
0: Iya, betul. Pak D. nyuwun sekar menopo, Pak D.
2: Kare ini gimana mas? Eh sore-sore esemu ya lah mas.
0: Hah?
2: Esemu.
0: Esemu.
2: Iya.
0: Esemu. Ah. Ya. Oh, nggih. Mantos ya, Pak De. Nggih. Ya. Salamnya buat siapa Pak De?
2: Salamnya buat tadi pendengar yang pertama kali jelas Mas Iyalah.
0: Ah.
2: Buatnya ya yang mengerti juga tadi ya.
0: Iya betul.
2: Buatnya Pak Sardin yang di
0: Lopak.
2: Mas Romlan semua lah masnya.
0: Mm-hmm.
2: Sejaya kemauan masnya.
0: Oke.
2: Matur nuwun mas sekalipun. Matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih juga ya buatnya Pak D. Ahmad. Halo, assalamualaikum.
3: Pak Solai ganteng.
0: Iya, Bunda Rido.
3: Apa kabare?
0: Saya mawon, Bunda Rido. Pripun kabare?
3: Saya mawon.
0: Alhamdulillah.
3: Wis mangan apa lu?
0: Wis.
3: Lawuhe apa le mangan?
0: Iwak peye.
3: Jam piro le mangan mau?
0: Jam loro.
3: Jam loro.
0: Jam siji.
3: Oh, jam siji nek.
0: Nggih.
3: Ora jam 3.
0: Ora.
3: Ora. Jam 7 wae lah le mangan.
0: Jam 7 wis mangan mengi. wengi. Apa kalau makan malam apa?
3: Mangan mengi lah.
0: Mangan mengi.
3: Aduh.
0: Jadi kemarin ayo. Jadi ya Bunda Rido ya?
3: Apa tuh?
0: Katanya mau dibawain oleh-oleh kemarin.
3: Oh iya, tapi kemarin tuh ada sedikit sesuatu.
0: Oh gitu, jadi cancel.
3: Iya, jadi nggak bisa lagi di cancel.
0: Oh lagi di cancel.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Woi, Pak Ahmad dia masuk main, ya tuh orang masuk dia nyondol.
0: Iya, biar nanti kan biar nggak kelupaan maksudnya.
3: Iya.
0: Ayang
3: beb tuh ya.
0: Hah?
3: Ayang beb ada ke situ kemarin ya?
0: Ada, lama dia ke sini. Sampai maghrib dia di sini.
3: Oh iyalah. Iya. Itulah mangkonya dihebohin kemarin.
0: Iya, lumayan lah dia dapat bolu seloyang kemarin katanya.
3: Wah itulah.
0: Mm-mm. Bolu pisang apa kalau gak salah.
3: Iya.
0: Langsung dibawanya ke Kasang Puda. Abis? Gak mampir ke Lebak Bandung kan kemarin?
3: Enggak
0: iya.
3: Ya, Lebak Bandung sudah dilupakan.
0: Sudah ya. Dilupakan ya. Enggih Bunda Rida.
3: Hai, dia yang disuak putat be. Ayang grek yo. Ayang grek Lebak Bandung sudah enggak lagi.
0: Enggak lagi.
3: Iya. Burai ya, ayang beb. Hati-hati ya kalau balik yang beb ya.
0: Oke.
3: Lagunya ya.
0: Heeh.
3: Lagunya Ronda Kempling.
0: Ronda Kempling.
3: Wes apa urung?
0: Urung.
3: Urung ya.
0: Nggih.
3: Ayo aku nyaluk laguku ya.
0: Nggih.
3: Bayani. Bayani sengeti suarane pancen nyamlong.
0: Pancen oye.
3: Nyamlong.
0: Hah, nyamleng?
3: Iya.
0: Oh, nyamleng. Suarane pancen nyamleng.
3: Pak Yani kata itu
0: Bunda Rido, suarane pancen nyamleng.
3: Nyamleng.
0: Pancen nyamleng.
3: Ya, salam untuk dalo-dalo lah ya.
0: Oke. Okay.
3: Kalau tantemu mau disalamin dia enggak bisa manu. Lagu Jawa.
0: Iya, dia enggak tahu dia katanya.
3: Iya, pas tidur dia.
0: Tidur dia kalau lagu Jawa dia tidur katanya.
3: Ayo semuanya ya.
0: Iya, Bunda Rido siap. Sehat
3: selalu.
0: Amin.
3: Yang terbaik.
0: Amin.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Rido. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Campur sari gandos luas.
4: Camblong suaranya.
0: Sak solai. Pripun kabare Bunda Yati Sargawi Haji Kamil dan sekitarnya?
4: Apik-apik wae.
0: Alhamdulillah. Ini Bunda lagi nelpon di dalam lemari ya?
4: Iya.
0: Pantesan suaranya kecil banget. Sembunyi ya dalam lemari ya biar enggak ketahuan lagi nelpon ya.
4: Enggak lah. Ngeringan aja lu ya.
0: Enggak, maksudnya
4: iya,
0: suaranya kayak kalau biasanya suara Bunda tuh agak besar terdengar gitu kan. Ini kayak kita lagi nelpon di suatu tempat gitu nah Bunda.
4: Iya.
0: Jadi kayak kedap-kedap suara gitu, kayak ketutup.
4: Iya, enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, yang penting saya dengar suara Bunda kok.
4: Kalau Ale dengar suara Ale ini gede loh.
0: Iya, kalau saya mungkin suaranya di sana lebih apa besar volumenya gitu ya.
4: Kalau gede ini gede suara.
0: Iya, jangan. Nanti tetangga pada kaget semuanya. Pada jantungan.
4: Aku mau dengar lagu ini nak.
0: Apa Bunda?
4: Pemuda Bayangan.
0: Hah?
4: Pemuda Bayangan.
0: Pemuda jadi bayang itu ya?
4: Pemuda pujaan hati.
0: Di, pemuda pujaan jadi bayangan gitu ya. Itu lagu apa ya? Itu lagu Jawa. Lagu Jawa Barat apa lagu Jawa biasa Bunda? Oh Jawa biasa ya?
4: Orang kelingan sama kelingan matane udah orang Jawa
0: tau. Iya iya tahu. Tapi judulnya apa ya saya kalau liriknya?
4: Pemuda-pemuda apa pemuda bayangan?
0: Pemuda bayangan?
4: Pemuda-pemuda atau pemuda bayangan?
0: Oh gitu ya?
4: Kali aku nembangin ini.
0: Oh ya udah nanti coba saya cari lagunya ya Bunda ya. Kalau nggak ada misalnya nih alternatifnya apa Bunda?
4: Alternatifnya lagunya Perahu Layar.
0: Perahu Layar oke lah siap.
4: Pemuda
0: iya ya nanti insya Allah coba saya cari Bunda karena kalau lagu itu saya sering dengar cuman judulnya saya nggak tahu lagu apa gitu.
4: Iya yang lain juga belum pernah request kan.
0: Makanya
4: Bunda yang duluan perdana.
0: Oke sih ya Bunda.
4: Nanti banyak yang ngikutin itu lagu-lagu Bunda.
0: Iya nanti pada ngikut nanti lagu Bunda semua.
4: Dulu apa penulis kita dulu kita yang duluan. Terus ini cinta berduri yang lain ngikut.
0: Iya.
4: Pak Bunda juga di luar, yang lain ikut.
0: Jadi ikut semuanya Bunda ya?
4: Iya, soalnya Bunda lagu-lagu sebenarnya tahu ya. Bunda semuanya ya.
0: Oke.
4: Tadi mamanya Rido tadi ya.
0: Iya betul Bunda.
4: Juga Bunda dengar itu bulenya Yani, aduh nyambleng banget suaranya enak-enak banget di tunggak telap. Asik nih ya dengar Bunda Yani itu ngobrol. Enak-enak lembut, kalem gitu.
0: Iya.
4: Pas-pas banget ini ya. Ya. Salam kenal dengan Bunda Yani ya kalau masih dengar ya bundanya ya. Ya sudah Mas Ale lagunya buat Mas Ale aja Pemuda Idaman.
0: Oh, judulnya Pemuda Idaman ya Bunda ya.
4: Ah, bukan Pemuda Bayangan.
0: Pemuda Bayangan?
4: Pemuda itu juga ada judulnya jadi Pemuda Bayangan.
0: Ah, oke. Oke.
4: Itu
0: kalau enggak salah Pemuda Idaman judulnya Bunda itu lagu Sunda Bunda.
4: Jawa.
0: Lagu Jawa ya?
4: Mesem itu kan Jawa. Mesem matane kulo kelingan-kelingan itu kan Jawa.
0: Oh.
4: Ada kirputan lo.
0: Oke.
4: Agak nanti kalau anu apa Ale
0: putar
4: yang lain nanti Pak ini yang didengerin buat Ale sendiri nanti.
0: Oh iya. Kalau enggak ada tadi Perahu Layar ya Bunda ya gantinya ya.
4: Iya lah.
0: Oke, sih ya Bunda.
4: Sama-sama
0: Bunda.
4: Oke, bye-bye.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buatnya Bunda Yati Sargawi.

0: Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Johan di pasar ya. Jaluk lagune Kidung Close the Bow. Salam buat semuanya aja. Buat Mas Ale terima kasih ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Azami Sungai Terap ya, Kumpe Ulu hadir lagune Caping Gunung. Salam kagem sedoyo mawon fans Campur Sari Radio Manggis Full tanpa terkecuali. Buat Mas Ale terima kasih ya. Dari Aba Weser Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam darinya Mas Eko Setiawan Palembang Sumsel hadir ya. Kirim salam aja buat semuanya. Saya manggis lagunya Kartonyono Mendot Jandi darinya Deni Caknan. Ya udah, saya manggis menemani suasana sore Anda. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya. Tetap di Campur Sari Gandes Luas Sak Solai.
1: DC Musik.

0: DC musik loh.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
3: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Mana? Radio Mana? Radio Mana? Radio Mana?

0: Mas Duk.
1: Tekaku
2: layangkannya.
1: Ayo, sikat. Mas Raka. Kaya jari ini Mas Dini, saiki Mas Raka wis gede. Wis wayahe lanjutke perjuangane ayah. Siapa? Ayo.

0: terima kasih Mas Aga, luar biasa.
1: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
6: Oke, saya Manggis, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya di Campursari untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis ya di Campursari, dan semoga lagu-lagu yang saya putarkan ya bisa menghibur Anda semuanya, terutama yang ada di rumah yang lagi pada istirahat maupun juga yang sedang beraktivitas ya. Tetap semangat untuk Anda dan semakin terhibur pastinya terus dengarkan Radio Manggis. Oke, saya Manggis, masih ada beberapa lagu-lagu campur sari yang akan saya putarkan sampai nanti jam 4 sore. Tapi jangan pindah channel, pokoknya dengerin terus Radio Manggis karena nanti saya akan balik lagi menghibur Anda dari jam 4 sampai maghrib di Dangdut Memory. Nah, untuk Anda nih yang pengen request lagu-lagu dangdut original, nanti bisa ikutan gabung di 24187 untuk line telepon dan boleh komentar juga di Facebook Manggis Pasifol. Oke, saya Manggis semuanya, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di pukul 4 sore sampai maghrib di Dangdut Memory.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Memory hadir menemani sore Anda bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Terima kasih banyak, saya Manggis masih setia mendengarkan Radio Manggis ya sampai dengan sore hari ini. Semoga bisa menghibur Anda semuanya. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang beraktivitas semangat dan semoga tambah lancar ya. Kita doakan selalu saya Manggis keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menikmati suasana sore ya di kondisi cuaca yang tidak menentu. Nah, jadi untuk Anda semuanya yang mungkin sedang beraktivitas ya jangan lupa untuk jaga kesehatan dan rutin untuk mengkonsumsi minum air putih. Minimal itu 8-10 gelas untuk perharinya. Supaya cairan tubuh Anda tidak terlalu hilang banget gitu ya. Karena kalau seandainya cairan tubuhnya tidak tergantikan, itu nanti bakalan dehidrasi. Nah, jadi membuat tubuh juga tidak bersemangat, lemas dan malas untuk beraktivitas ya. Menemani Anda dari jam 4 sampai dengan nanti menjelang maghrib ya. Di sesi sore hari ini kita akan terima line telepon dari jam 4 sampai jam 5. Nah, jadi cuma 1 jam ya. Jadi siapa yang duluan yang dapat saya manggis. Karena jam 5 nanti telepon kita gak buka lagi. Paling kita tinggal baca komentar aja. Jadi untuk sesi telepon hanya berlaku dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Dan buat yang baru bergabung juga selamat sore untuk Anda yang ada di rumah, yang lagi pada santai, menikmati secangkir kopi manis yang hangat, lagi minum teh, atau mungkin lagi makan gorengan ya, atau makan makanan apalah yang ada di depan Anda semuanya, sambil duduk manis, mantengin Radio Manggis untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut original.

buat yang lagi beraktivitas, tetap semangat ya apapun itu profesi pekerjaan Anda ya, yang mungkin masih kerja, yang udah mungkin sebagian pada mau pulang ya, hati-hati di jalan buat Anda, terutama yang tempat aktivitasnya cukup jauh dari rumah ya, melewati jalanan yang banyak debu. Nah, jangan lupa untuk pakai masker demi kesehatan ya, terutama juga kita masih dilanda kabut asap sampai sekarang, karena memang dari pemerintah itu mereka itu akan melihat perkembangan kabut asap di Jambi ini seperti apa ya. Makanya anak-anak sekolah itu mulai belajar online atau daring ya. Kalau seandainya hari Minggu masih ada ketebalan kabut asap, mungkin belajar online di rumah atau daring itu akan berlanjut untuk 3 hari ke depan. Jadi pemerintah itu pemerintah setempat ya, khususnya Bapak Gubernur dan Wali Kota ya, itu kan memantau selama per 3 hari per 3 hari. Nah, jadi nanti per hari Minggu nanti dilihat lagi kalau kondisi suhu udaranya itu sehat atau tidak sehatnya, nanti kan ada alat khusus ya untuk mengukurnya. Nah, tapi kalau seandainya di atas 200 ya, itu bakalan berarti tidak sehat banget. Nah, bakalan akan daring lagi atau belajar online lagi di rumah ya. Jadi kita berharap sih mudah-mudahan kondisi kedepannya kabut asap semakin menepis dan kalau bisa hilang gitu ya. Oke deh, untuk menghibur Anda di sore hari ini, ya udah kita terima dulu untuk line teleponnya di 24187 ya. Boleh juga komentar buat yang pengen ikutan gabung di komen Facebook Manggis Pasifol. Jangan lupa Soy Manggis, passwordnya Dangdut Memory.

0: Iya deh, udah pada gak sabaran nih pengen dengerin lagu-lagu dangdut kesayangannya. Kita terima dulu di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dangdut memori.
0: Iya Mbak Ika.
1: Ya ampun. Ngomong sekali lagi.
0: Sekali lagi ngomong ya, aduh, udah matiin dulu deh kalau kayak gitu.
1: Putus kita.
0: Langsung putus kita ya.
1: Iya udah itu, tuh sudah menjem aku.
0: Pasti udah tahan nafas nih, aduh kok lama banget ngomongnya gitu ya.
1: Bukan, kulihat HP detiknya berjalan atau tidak ada jawaban.
0: Oh, tidak ada jawaban, oh gitu ya.
1: Kalau tidak ada jawaban berarti tidaknya langsung tuh.
0: Oke.
1: Ya udah, apa kabarnya DJ?
0: Alhamdulillah sehat. Baik, gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah seperti yang kemarin dilihat.
0: Oh iya, mantap.
1: Kayaknya makin melebar atau?
0: Ah iyalah, makinlah kesana kesini ya. Makannya seloyang langsung dikasih ya.
1: Jangan ngomong seloyang.
0: Oh iya lupa
1: deh,
0: saya.
1: Itu memang benar-benar ya ampun favorit kali ya.
0: Oh favorit ya.
1: Cocok lagi.
0: Waduh mantap.
1: Untuk konco ngopi gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul iya. Lumayan cemilan gratis ya. Itu kalau kalau kemarin nyampe Lebak Bandung dapat juga kayaknya ya.
1: Nah, kayaknya belum kan cuma belum. Kita berdua.
0: Oh iya lupa.
1: Rezeki kita ya.
0: Iya deh, siap ya, deh dangdutan dulu kita.
1: Nada Soraya.
0: Yang mana?
1: Pertemuan.
0: Pertemuan Nada iya. Soraya. Oke.
1: Okay. Oke. Oh, yang di Lebak Bandung monitor.
0: Oh, monitor dia. Aduh, siap-siaplah iya. Nih ya. Pintu harus dibuka nih, kalau enggak ngamuk iya. Dia nanti nih ya.
1: Iya, enggak apa-apa, ngamuk bawa bolu gitu.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Tenang aja.
1: Buat DJ, tetap semangat dalam siarannya ya.
0: Siap.
1: Pulang hati-hati, sehat-sehat
0: okay.
1: Selalu. Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Ika. Halo, assalamualaikum.
2: Memori.
0: Iya, Mama Elo.
2: Dari tadi keriting, nggak bisa masuk.
0: Aduh, ini Mama Elo bukan sih?
2: Iya, benar. Batuk apa sih?
0: Oh, pantesan. Saya pikir tenggorokan. Tadi hampir mirip Bunda Yati Sargawi.
2: Tenggorokan tuh gatel.
0: Oh iya memang kalau kondisi sekarang banyak yang apa nggak enak tenggorokan ya Maya?
2: Enggak, kemarin tuh tempat terapi itu apa? Ada acara jadi
0: teriak-teriak. Oh aneh. Iya, jadi happy-happy gitu ya Maya kemarin ya. Jadi happy, lupa.
2: Kita.
0: Jadi suaranya jadi menghilang dari peredaran gitu ya.
2: Ya Allah. Ada jadi, masih lagu.
0: Apa Mama?
2: Cukup sudah ada masih. Ya Allah.
0: Cukup sudah?
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Enggak ada Ma, lagu cukup sudah Ma, iya.
2: Ya udahlah, Ma enggak tahu judulnya kali ya. Heeh. Topeng Dewa boleh.
0: Apa Ma?
2: Topeng Dewa.
0: Topeng Dewa.
2: Boleh.
0: Oke, boleh siap Mama.
2: Alhamdulillah.
0: Iya Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mama Elo ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Ma. Jangan lupa banyak minum air hangat ya. Halo, assalamualaikum.
3: Kan dibuka kan pintunya.
0: Aduh, aduh, aduh. Baru juga buka pintu udah nyelonong masuknya.
3: Wah,
0: nih ya.
3: Cepat banget.
0: Langsung.
3: Takut ya kalau nggak bukain.
0: Iya. Kalau enggak dibuka
3: gedor kacau.
0: Kalau enggak dibuka langsung gedor-gedor pintu nanti. Susah.
3: Iya, yang we mangkonyo sabar we.
0: Iya deh Bunda Rido, lagunya apa nih?
3: Lagunya Perih.
0: Perih.
3: Iya.
0: Oke, siap.
3: Perihnya untuk ayang beb sudah, yang baru balik.
0: Oh, iya.
3: Mandi.

0: Halo.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Ci? Sehat ya, Ci ya?
0: Ya, sehat. Cuma kepanasan.
1: Iya, benar. Memang cuaca panas-panas sekarang, Ci.
0: Yo, kepala hujannya, Rok.
1: Iya, mudah-mudahan lah kita berdoa bersama ya, Ci.
0: Ya,
1: mudah-mudahan ya, hujan buatannya turun dari langit ya.
0: Ya, betul itu.
1: Siap. Iya, biarpun cuma hujan buatan enggak apa-apa. Siapa tahu nanti hujan beneran dari Tuhan dikasih ya.
0: Betul.
1: Nah, siap, Ci. Lagunya apa, Ci?
0: Air Mata Cinta.
1: Air Mata Cinta. Air Mata Cinta, mata air cinta. Kebalik-balik, bingung saya nyari lagunya. Mata air cinta. Oke, Ci. Siap. Sama-sama, Ci.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Ci Rusli. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Putra Pulau Kijang.
2: Memori.
1: Dangdut Memori.
2: Ya,
1: oke deh. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Dari Ike Nurjana.
1: Ike?
2: Apa ya?
1: Apa tuh?
2: Bentar. Bersanding mesra apa deh?
1: Hah?
2: Bersanding mesra.
1: Bersanding mesra?
2: Coba cari ada dah.
1: Liriknya?
2: Iya, liriknya.
1: Liriknya ya, kalau liriknya kadang ada yang ingat, ada yang enggak tahu sayanya.
2: Iya. Jadi judulnya apa tuh? Enggak ngerti, cuma
1: iya, jadi kira-kira apa selain dari bersanding mesra itu?
2: Bunga-bunga rindu.
1: Bunga-bunga rindu?
2: Dari Ike juga.
1: Bunga-bunga rindu Ike Nurjana ya? Kayaknya enggak ada, Bang.
2: Oh, dari siapa itu?
1: Emang lagunya enggak ada bunga-bunga rindu, adanya bunga-bunga cinta.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Mana aja dua pilihan.
1: Dua pilihan.
2: Bernada.
1: Dua pilihan, wow. Ya, Yunita Ababil.
2: Oh, ya,
1: oke lah, siap. Lagunya ya. Tunggu ya, Bang.
2: Ya, terima kasih.
1: Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga, Bang Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Amar, apa kabarnya?
0: Baik.
1: Alhamdulillah. Baik juga.
0: Itu ada yang luar, yang ke-6.
1: Ah, kenapa?
0: Berapa yang ke-6 enggak?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, Bang Amar ke-6, betul ya, sekali. Ya. Lagunya apa nih, Bang?
0: Lagunya Dinding Pemisah.
1: Dinding Pemisah.
0: Ada.
1: Ada.
0: Oke.
1: Siap.
0: Ya.
1: Oke, Bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amar yang ada di Baku. Oke, lanjut lagi yuk. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hajah Sumarno.
0: Betul.
1: Iya, apa kabar, Bunda?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bunda.
0: Hiburan ya, Mas Ali.
1: Iya, betul, Bunda. Hiburan biar enggak kesepian ya, Bunda ya.
0: Iya, campur sari tadi enggak kebagian.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting lagu Jawanya didengerin ya. Siap deh. Lagunya apa, Bunda?
0: Ini lagu Jawa boleh enggak?
1: Enggak boleh, Bunda.
0: Enggak boleh ya.
1: Lagu Jawa udah tadi. Ini lagu dangdut original.
0: Oh. Jadi lagunya apa ya?
1: Iya, lagu dangdutnya apa, Bunda?
0: Radio Dangdut.
1: Radio Dangdut. Oke lah, siap.
0: Ini untuk Mas Ali, sama Suri, sama Susa.
1: Siap.
0: Untuk Mama Elo.
1: Salamnya dikumpulin aja, Bunda, semuanya.
0: Oh.
1: Kalau sore kita nggak pakai salam-salam lagi, Bunda.
0: Iya.
1: Karena waktunya terbatas.
0: Iya, makasih ya, Mas Ali.
1: Iya, Bunda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bunda Hajah Sumarno, penelpon kita yang terakhir sore hari ini. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori dari Mbak Ririn. Lagunya Nyanyian Rindu Evita Mala. Salam kompak aja buat semuanya ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam Dangdut Memori dari Muda Rizka Kampung Bugis Sadir. Lagunya Bercanda dari Elvi Sukaisi. Buat DJ Ale, selamat sore dan selamat juga.

Oke lah, so emang semuanya yuk udah pada gak sabaran ya pengen dengerin lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini ya, menemani yang lagi pada santai di rumah, yang lagi pada kerja ya, yang lagi pada baring-baring gitu ya, melepas lelah karena mungkin capek baru pulang kerja ya. Pas untuk pengobat lelah Anda sambil dengerin lagu-lagu dangdut original. Oke, tetap stay tune terus di Dangdut Memories.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Dino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya, sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa. Menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Tapi harus minum Ultraflu Ekstra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Ekstra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Ekstra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
5: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Ekstra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi.

0: warga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarinus Bright. Agarinus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kuwi lho, Bu Ne. Nguwan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
0: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggi 96 FM Jambi yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa didownload di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
1: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Pak?
2: Ultra Flu Extra, benar-benar ekstra.
1: Ultra Flu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
0: Ultra Flu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya, cuma satu solusi, jamu tetes Marigold. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda, bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Senam FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang.

0: gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

sampaikan juga hadis tentang balasan untuk pemimpin yang luar biasa. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah ketika tak ada naungan. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Mesti seimbang. Maka kalau ada anak-anak kita dari sekarang sudah nampak bakat-bakat politiknya. Anak saya ini Pak Ustaz sekarang sudah jadi ketua kelas. Kemarin waktu semester 1 kuliah jadi kosma. Kemudian pula sekarang jadi ketua senat. Kemudian terpilih lagi jadi presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Bagus. Ambil fakultas Fisipol, ilmu sosial, ilmu politik. Nanti dialah yang akan menguasai politik. Orang yang mengharamkan politik, politik haram. Kekuasaan itu politikus, hanya layak dipegang oleh tikus. Orang yang tidak mengerti politik, yang buta politik, dia tidak sadar bahwa harga berasnya itu ditetapkan oleh politik. Harga baju koko kainnya itu siapa yang menetapkan? Politik. Makannya politik. APBD untuk masjid, berapa masjid ini dapat dari anggaran negara? Politik. Sampai pada listrik, api, lampu tiang listriknya itu pun ditentukan oleh politik. Maka jangan sampai orang anti politik. Ketika umat Islam diajarkan jauhi politik, politik itu haram, politik kekuasaan batil, akhirnya politik diambil orang lain. Tapi ketika orang Islam memegang kekuasaan politik, engkau mesti menjaga umat ini. Karena kalau tidak, maka solatmu tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Tiap malam safari Ramadan, solat tarawih ke sana, ke masjid ini, beri bantuan. Nabi mengatakan, rajulun amma qauman, ada seorang yang menjadi pemimpin, wa hum lahu karihun, sedangkan orang tidak suka kepada dia karena perbuatannya jahil, fasik, bid'ah. Apa jahil itu Pak Ustaz? Jahil itu lawan daripada alim. Alim artinya berilmu, paham dia tentang ilmu politik, mengerti dia tentang ilmu agama, bagaimana menguasai orang lain. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Allah menyuruh engkau meletakkan amanat. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Kalau engkau menetapkan hukum, tetapkanlah dengan adil, amanah dan adil. Dia tidak fasik. Apa itu fasik? Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus dengan sengaja, itu fasik. Tahu dia itu dosa, tapi dia terus lakukan, maka itu fasik. Ingat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Yang ketiga, bid'ah. Bid'ah itu apa? Perbuatan yang dia buat-buat, tidak ada dalil qauli, tidak ada dalil fi'li, tidak ada dalil takriri. Selama ada 3 dalil ini, tidak bisa dikatakan bid'ah. Pak Ustaz, imam kami itu pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia baca doa bersama. Doa bersama, mana pernah dibuat Nabi? Saudaraku, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Selama masih ada dalil am, dalil umum, ada dalil yang mutlak, dalil tanpa terikat, dalil qauli. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul ramai-ramai. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan oleh orang yang lain, orang banyak. Illa ajabahumullah, maka Allah Ta'ala mengabulkan doa mereka. Ada dalil qawlinya. Qad ujibat da'watukuma, doa kalian berdua dikabulkan Allah. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Siapa itu yang berdoa dikabulkan Allah? Nabi Musa berdoa, diaminkan oleh Nabi Harun. Ya Allah, selamatkan kami akan menghadapi Fir'aun. Tolong kami menghadapi orang yang zalim. Kata Nabi Harun, amin. Qad ujibat da'watukuma. Selama masih ada dalilnya, tidak dikatakan bid'ah. Maka tidak betul orang yang mendefinisikan bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau begitu banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan Nabi, tidak disyaratkan mesti dibuat Nabi. Bid'ah itu adalah jika tidak ada dalil, bid'ah.
jika tidak ada dalil bid'ah. Selama masih ada dalil, dalil jauh, dalil dekat, dalil umum, tak perlu dikhususkan, maka tidak dapat dikatakan bid'ah. Ada dalilnya, dalil qawli, dalil fi'li, dalil takrir. Mana pernah Nabi solat sunat tasbih? Mana dalil menunjukkan Nabi pernah solat sunat? Nabi mengajarkan, hai paman, ya ummah, maukah engkau aku tunjukkan solat? Kalau kau laksanakan solat ini, Allah mengampunkan dosamu yang lalu, yang akan datang, yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang lama, yang baru. Tapi itu hadis dhaif, Pak Ustaz. Satu riwayat menyebut dhaif, Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi Imam Ibnu Salah, Imam Nawawi mengatakan sahih. Kenapa imam ini mengatakan dhaif, imam ini bisa mengatakan sahih? Pertama, karena masalah sahih dan dhaif itu masalah ijtihad. Sama dengan masalah fikih. Kata imam ini wajib, kata imam ini sunat muakkad. Contoh, kurban. Kata Imam Hanafi wajib, kata Syafi'i Maliki Hambali sunat muakkad. Ikhtilaf mereka karena perbedaan dalil. Yang kedua, satu hadis itu jalurnya bisa banyak. Jalur ini, jalur ini, jalur ini, namanya turuq, tariq, jalur. Kebetulan yang dilihat oleh Imam Ahmad bin Hanbal jalur ini dhaif. Tapi yang dilihat oleh yang lain dari jalur sini sahih. Makanya ada istilah hasan sahih. Maknanya hasan wa sahih. Melihat dari jalur ini hasan, dilihat dari jalur ini sahih, dilihat dari jalur ini dhaif. Maka datanglah Syekh Mahmud Sa'id Mamduh menulis kitab At-Ta'rif, beberapa hadis-hadis sampai 7 jilid hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani ternyata sahih. Hadza hadisun dhaif. Ini hadis dhaif. Dikumpulkan jalur-jalurnya oleh Syekh Mahmud Sa'id Mamduh, ternyata kata dia, hadza hadisun sahih bijami'i turuqihi, dilihat dari jalur-jalurnya yang banyak. Ini tentang masalah dhaif dan sahih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau sampailah kita menjadi imam kecil, imam masjid, imam musola, maupun imam besar, RT, RW, camat, lurah, bupati, gubernur, wali kota, orang tak suka gara-gara kita jahil, gara-gara kita tak adil, gara-gara kita fasik, gara-gara kita pelaku bid'ah. La tartafi salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Salatnya tak terangkat walaupun sejengkal. Bolak-balik berdoa, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat kami. Salat engkau tak diterima, tak diangkat malaikat walaupun sejengkal dari kepala. Kenapa? Karena engkau memimpin orang, orang lain tak suka. Karena kau fasik, karena kau jahil, karena engkau pelaku bid'ah, melakukan perbuatan yang tak ada dalilnya sama sekali. Yang kedua, imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Imra'atun, perempuan, batat, tidur. Kenapa dia? Wa zawjuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, dalam keadaan marah, dalam keadaan tak suka. Maka perempuan ini kalau mati, meninggal dunia, salatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala, tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Oh, enak sekali laki-laki ini, Pak Ustaz. Maka muncullah orang-orang yang meneliti hadis dari kalangan sekuler dan liberal, menyusun sebuah apa yang disebut misoginis. Misoginis artinya orang-orang yang mengatakan hadis itu condongnya hanya kepada lelaki saja. Perempuan saja yang selalu direndahkan. Banyaklah jamaah bertanya ke saya, Pak Ustaz, ya, katanya perempuan itu banyak masuk neraka ya Pak Ustaz. Termasuk salah satu yang ditulis hadis misoginis, mengatakan perempuan banyak masuk neraka. Perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya, solatnya tak diterima. Perempuan inilah sumber fitnah di hari zaman, akhir zaman. Banyak orang masuk neraka gara-gara perempuan. Menyampaikan hadis, jangan disampaikan sepotong-sepotong. Kalau menyampaikan hadis tentang banyak fitnah perempuan, banyak masuk neraka perempuan, perempuan yang tidur dalam keadaan dimurkai suaminya masuk neraka,
sampaikan juga hadis-hadis tentang keutamaan perempuan. Ya Rasulullah, ya man ahaqqun nas bi husni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man ummuka? Summa man ummuka? Ibumu, ibumu, ibumu. Hadis kedua. Ya Rasulullah, ya, aku ingin perang jihad fisabilillah. Katanya kalau aku mati syahid, aku tidak merasakan sakaratul maut, aku tidak akan merasakan azab kubur, amalku tidak akan dihisab, langsung masuk surga. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, ibumu masih hidup, emakmu masih ada? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fatammal jannah, urus tapak kakinya, kau dapati surga di sana. Makanya muncul ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki ibu. Jangankan kau urus kepalanya, jangan kau mandikan dia, jangankan kau belikan bajunya, ilzam rijlaiha, tapak kakinya kau urus, fathamal jannah, surga kau dapatkan di sana. Nanti kalau datang seorang laki-laki ke kota Madinah ini, kalian minta doa kepada dia, doanya makbul, tak terhijab, tak terdinding, mustajabud da'wah. Siapa dia ya Rasulullah? Wais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, tapi tak berjumpa dengan Nabi. Nabi perang Badar, Nabi perang Uhud, dia tak pernah ikut berjihad. Sahabat heran, kenapa orang ini yang tak pernah ikut Nabi, tak perang dengan Nabi, tak pernah. Sementara sahabat ada yang membawakan sendal Nabi, ada yang membawakan air wudhu Nabi, patah giginya, berdarah pelipisnya, mati. Tapi orang ini malah doanya makbul. Kata Nabi, pokoknya nanti kalau dia datang, kalian minta saja doa kepada dia, karena doa dia makbul. Setelah Nabi SAW meninggal, barulah dia datang. Orang ramai-ramai menjumpai dia. Kenapa doamu makbul, wahai Wais Al-Qarni? Ternyata dia tidak datang ke Madinah waktu Nabi masih hidup, karena dia merawat ibunya di Yaman. Masirata syahrin, satu bulan perjalanan dari Madinah, dari Makkah ke Yaman. Ibu, perempuan. Itu kan perempuan. Bagaimana dengan anak perempuan? Perempuan diangkat derajatnya. Man 'ala thalatha banatin, siapa yang merawat tiga orang anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan Islami yang baik, sopan santun, suruh pakai jilbab, disuruh pakai baju kurung, baju panjang, wazawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa'ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, kasih makan halal, pendidikan yang baik, SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic boarding school, hafal Quran, hafal hadis, tata krama, sopan santun, baik, menjaga cakap, tutur kata, budi bahasa, menutup aurat. Wazawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, tanyakan suaminya apa basic agamanya, berakhlak apa tidak, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Jadi jangan dikaji tentang hadis-hadis yang seolah-olah, bukan sebenarnya, seakan-akan. Karena yang menceritakan hadis itu siapa? Orientalis. Oriental timur. Orientalis orang barat yang mengkaji timur. Dia orang barat mengkaji hadis. Namanya siapa? Goldziher. Ignaz Goldziher. Namanya siapa? Aaron Jan Wensing. Dari namanya saja sudah tahu kita, Goldziher ini orang tak pernah mandi wajib, orang tak sunat, tak ada sanatnya. Dia baca saja hadis itu, dari awalnya kepalanya itu sudah rusak, tidak objektif. Memang dari awal dia sudah benci Nabi, benci hadis Nabi. Lalu dia kumpulkan hadis-hadis melecehkan perempuan. Padahal bukan melecehkan perempuan. Nabi bercerita tentang fakta dan data. Pak Ustaz, apa betul kami ini paling banyak nanti masuk neraka? Kata Ustaz kemarin ceramah, perempuan kalian banyak masuk neraka. Ditanyakan itu kepada Syekh Ibn Utsaimin. Syekh, ya, apa makna hadis paling banyak masuk neraka? Karena perempuan itu jumlahnya paling banyak. Di neraka dia banyak, di sorga dia juga banyak. Pengajian-pengajian di mana-mana masjid, banyak perempuan. Di sini saja sedikit perempuan, karena subuh banyak yang tak bisa datang sendiri. Tapi di masjid lain, PKMT, kalau sudah pengajian, ramai perempuan. Di mana-mana masjid, banyak perempuan. Jadi kalau dikatakan perempuan banyak masuk neraka,
karena memang jumlah perempuan lebih banyak. Di neraka banyak, di surga pun banyak juga. Masuk akal, rasional. Tapi tentang masalah perempuan banyak melaknat cakap, itu pun tak dapat dipungkiri. Memang banyak perempuan ini cakapnya lebih banyak daripada laki-laki. Kalau ada laki-laki banyak cakap, itu dia mungkin mengikut-ikut perempuan. Oleh sebab itu maka ungkapan Nabi tentang masalah imra'atun, seorang perempuan batat tidur di waktu malam, wa zaujuha 'alaiha sakhitun, kemudian suaminya dalam keadaan murka, marah kepada dia, maka di situ dijelaskan ulama marahnya itu karena apa? Karena perempuan itu tidak menunaikan kewajibannya sebagai perempuan. Murka suaminya, maka perempuan itu la tartafi' salatuhum, tidak terangkat salatnya, shibran, walaupun sejengkal. Apakah berlaku itu kalau dibalik? Dibalik, seorang istri murka kepada suami, apakah itu juga bisa terjadi? Salat suami tidak terangkat? Ya. Siapa yang mengatakan demikian? Wa qala al-muzhiru wa kadzalikal aksu. Imam Al-Muzhir berkata, itu pun berlaku juga pada laki-laki sebaliknya. Kalau tadi dikatakan, seorang istri yang tidur di waktu malam, suaminya dalam keadaan murka karena dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka solatnya tak terangkat walaupun sejengkal, maka wa kadzalikal aksu, begitu juga sebaliknya. Seorang istri yang marah kepada suami, kenapa dia marah? Karena suami tak melaksanakan lima. Tidak ada nafkah makan, tidak ada nafkah tempat tinggal, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat, laki-laki pun juga solatnya tak terangkat sejengkal dari kepala, gara-gara dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan haknya. Saya tak ingin dengan mengkaji hadis orang malah menikam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuh, Nabi kalian itu bias gender. Ini orang-orang yang mengkaji gender-gender ini, dia tak tahu gender itu isu dari barat punya. Karena orang barat menekan perempuan itu luar biasa. Orang Yahudi melarang perempuan baca kitab suci. Perempuan tak boleh baca kitab suci. Dulu pada masa abad pertengahan, perempuan itu ditekan. Tapi Islam mengangkat derajat perempuan yang luar biasa. Sampai-sampai kunci surga ada pada perempuan. Surga di bawah tapak kaki perempuan. Maka Islam tidak pernah mendiskreditkan perempuan. Adik-adik remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang membaca di internet bahwa Islam itu melecehkan perempuan, perlu dilihat itu tulisan orang yang otak kepalanya bekudis. Tak betul dari awal, niatnya sudah salah, berburu kepada orientalis, maka hasilnya pun begitu juga. Maka dalam Islam diajarkan, Islam mengangkat derajat perempuan, tapi ketika perempuan ini tidak menunaikan kewajibannya, lalu suaminya murka, hadis ini menyatakan dengan jelas, imra'atun, ada perempuan batat tidur di waktu malam, wa zaujuha 'alaiha sakhitun, suaminya dalam keadaan murka, mati dia, solatnya tak terangkat walaupun sejengkal dari kepala. Artinya, jagalah aturan kita masing-masing. Sebagai suami, tunaikan kewajiban kita menjadi hak istri kita. Makan sudah kasih? Sudah, Pak. Pakaian sudah? Sudah. Tempat tinggal? Sudah. Pendidikan? Sudah. Perhatian? Sudah. Cukup. Begitu juga dengan perempuan. Apa yang dia suruh sudah saya lakukan, Pak Ustaz. Dia tak juga suka sama saya. Itu berarti ada sesuatu, something wrong. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan hak tunjuk ajar, bukan pada saat nasihat pernikahan. Nah, ini perlu diluruskan. Kenapa banyak laki-laki perempuan tak tahu hak dan kewajibannya? Sudahlah, di sekolah dia tidak ada pendidikan agama, tinggal di lingkungan masyarakat tidak memperdulikan agama, orang tua pula tak ada tunjuk ajar, tak pernah mementingkan agama, laptop dibelikan, iPad dibelikan, mobil dibelikan, motor dibelikan, tapi agama tak pernah dikasih. Akhirnya dia blank agama. Satu-satunya bekal dia untuk berumah tangga,
hanya nasihat pernikahan yang disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA jam 1:30 siang. Undangan jam 8. Ustaz, besok jangan sampai terlambat, yang datang jam 8 nasihat pernikahan anak kami. Iyalah, datang jam 8, petatah, petiti, pantun, burung merbah, burung balam sampai jam 9. Dari jam 9, buah mangga, buah kuini, buah duku, buah langsat masuk jam 10. Habis itu bersilat pula lagi, op, op, op, sampai jam 11. Habis itu serah-serahan, habis itu menangis-nangis pula lagi. Dulu anak itu menangis di depan orang tua, ampunkan aku ya ma, aku sudah menyusahkan umat. Dulu anak itu, sekarang enggak. Orang yang membacakan, oh ibu, berapa banyak dosaku padamu. Lalu ibu itu pula, engkau sudah ku maafkan wahai anak. Lama saya mendengar, kebetulan duduk di sebelah saya tokoh adat Melayu. Saya tanya, Pak, ini dari mana datang sandiwara radio? Entahlah, aku pun tak tahu dari mana datang. Dikatakan ini adat Melayu Riau. Apa ada? Tanya pada tokoh LAM, lembaga adat Melayu. Dari mana datang budaya ini? Lama! Sudahlah jam 1:30 barulah kepada Al-Mukarram Haji Abdul Somad dipersilakan menyampaikan nasihat pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa yang mau disampaikan lagi jam 1:30 sudah? Orang pun tak lagi mendengar. Menengok ustaz pun macam Upin Ipin nengok ayam goreng ni. Tak ada lagi bisa didengar. Wahai kedua mempelai, aku menyampaikan tausiah kepada kalian berdua. Bukan didengarnya cakap ustaz tu, asiklah berfoto. Tak peduli dia lagi. Seminggu sebelum nikah, 2-3 hari sebelum nikah, dudukkan anak menantu. Belum datang lagi tamu-tamu, tak ada. Panggil ustaz. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Mustafa Umar, dudukkan dia. Ustaz, tolong nasihatkan anak kami. Dari pagi, siang, sampai petang. 16 tatap muka, rapel satu hari. Dudukkan dia, apa hak kewajiban dia. Biar tahu dia, nenek mama bagian adatnya. Adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Ikulah orang nan awak dulukan. Selangkah tinggi seranting, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Terserahlah entah apa-apa namanya. Yang penting ada tunjuk ajar. Bukan dalam 7 menit orang mau disulap kun payakun abrakadabra. Ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak, ibadah solatnya dia rajin solat, wa huwa alaihi, dalam keadaan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga. Wa akhawani mutasarimani. Akhun satu orang. Akhawani dua orang. Mutasarimani, berkonflik, berkelahi, bertikai. Yang putus silaturahim, bersaudara. Oh, yang ustaz maksud itu bersaudara, maksudnya saudara kandung Pak Ustaz. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang beriman bersaudara. Saya tak tengok bapak orang Minangkabau, orang Batak, orang Jawa, orang Melayu, orang Sunda, orang Banjar, orang Bugis. Kita semua bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Makanya Nabi mengajarkan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman, hatta yu'ibbali akhi

أشهد أن لا

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 081.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: gatel-gatel di kakiku kok gak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatel-gatel.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan lucu, asik goyangnya.

0: naik ke lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
5: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
5: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
6: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
7: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812 740 136.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Sepi tanpa dirimu di sisiku.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six.